0: dipersembahkan oleh Mahalini Raharja dalam rancangan X-Band di Sabah FM. Bagus, bah.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.
0: Memperkenalkan, saya Gretchen dan saya sebagai vokalis. Saya berasal dari Beluran Sabah, telah terlibat dalam nyanyian sejak mengikuti Sugandoy. Dan pengalaman saya setakat ini, saya telah mengeluarkan satu single yaitu bertajuk Aku Bodoh yang sedang dimainkan di pelbagai platform. Dan bersama dengan saya pada hari ini, Raina dari Pudat sebagai gitaris. Kami telah bermain bersama, manggung bersama sudah hampir 5 tahun. Dan juga kita bersama dengan Brian yang lebih dikenali sebagai Ian Pocket, sebagai seorang drummer dan juga kahonis, dan berasal dari Lawas Sarawak. Anun Bala, jangan kemana-mana, dengarkan kami. Selepas ini masih banyak lagi lagu yang akan kami nyanyikan. Dan terimalah lagu seterusnya.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: tadi sebuah lagu yang berjudul Buru-buru dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Pastinya Anda masih dalam rancangan X-Band bersama kami Gretchen, Raina dan juga Brian Ian Pocket di Sabah FM. Bagus bah. Anda boleh mengetahui perkembangan saya melalui media sosial saya, Instagram Gretchen GRETCHENE_, dan juga TikTok pun sama juga. Dan rasanya itu dua saja saya punya media sosial. Nah, jangan lupa follow dan teruskan melihat perkembangan saya di media sosial. Alright, dengarkanlah lagu kami yang seterusnya ini. Lagu daripada Raisa, Could It Be Love.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Could it be love daripada Raisa? Dan kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan X-Band ini. Saya sebagai vokalis Gretchen dan juga MC pada siri X-Band kali ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata. Terima kasih kepada section hiburan dan music RTM Sabah kerana telah menjemput saya dan juga gitaris saya Rena, kawannya saya Ian Pocket pada siri X-Band kali ini. Teruskan menyokong dan dengarkan rancangan X-Band ini kerana ada banyak kumpulan-kumpulan band yang lain menghiburkan Anda. Sebelum kami mengundurkan diri, dengarkan lagu penutup tirai rancangan ini, Aku Bodoh.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Materi sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Feel it. Agusba.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik, tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset, yang menyebabkan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Ia jadi lagu daripada Nadif Basalamah, Aziz Harun dan Aisyah Redno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih tetap setia layan Sabah FM. Okey, apapun terima kasih untuk kamu dengan kesetiaan setiap hari dengar Radio Sabah FM. Memang mantap. Okey, jadi malam ini, macam biasa dalam segmen Baria bertemankan Ozel 9 sehingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini. Hari Selasa 29 September 2026. Okey, macam biasa juga dalam segmen Varia ini, kamu boleh minta 3 buah lagu. Cepat-cepat hantar lagu permintaan kamu dan selitkan ucapan, apa-apa saja ucapan, di 0194904848. Ada 3 orang yang paling awal buat permintaan lagu, si Zafira, Norzita dan juga si Fasa. Terbaiklah. Pukul 8.59 malam lagi dorang sudah awal-awal chat minta lagu. Kamu memang terbaiklah. Okey. Jadi kita mau teruskan payung lagu untuk kamu orang malam ini. Ini dia ST12 Putri Iklan Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itu dia My Chemical Romance Cancer. Anda dengarkan di Varia Sabah FM bertemankan Ozel di sini. Okey, mungkin ada yang tengah memandu waktu ini, hati-hati memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu supaya bila-bila masa saja kamu on saja itu radio di kereta kamu, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, jadi yang bekerja waktu ini di mana-mana saja kamu bertugas, sama ada di balai polis ke, di penjara ke, di stesen paminyak ke, di restoran ke, selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan, lancar semuanya. Okay? Dan banyak lagi lagu-lagu yang kita akan payung kamu malam ini. Siapa-siapa lagi yang teringin, betul kan, dengar lagu-lagu favorite, lagu itu untuk ditujukan untuk seseorang pun kita layan. Jadi WhatsApp sekarang di 0194904848. Sekejap lagi kita mau share kamu info cuaca, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Hafreina, apa kabar hari ini? Sehat kah?
5: Alhamdulillah, beginilah nih.
4: Saya mau tanya, Ba.
5: Apa
4: sebenarnya
5: dia?
4: Kereta tu kan macam break dia macam lain-lain sudah ni. Kau orang tahu ah.
5: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tahu.
4: Tidaklah, kadang-kadang ni kan ada juga wanita hebat, Ba, tahu pasal kereta.
5: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah dia tu?
4: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
5: Oh, macam bunyi macam basiul tu.
4: Ya.
5: macam bunyi ngingis.
4: Dan ngingis, ada ngingis ni.
5: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni.
4: Oh,
5: kan?
4: Ada tips ke pula?
5: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pad tu.
4: Ini kali lah.
5: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini.
4: Okay.
5: Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
4: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
5: Iya, sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
4: Okay.
5: Tapi tidak cukup tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
4: Oh, itu pun kena cek juga kan pula.
5: Selalu kita tengok dah kurang, kita dah pulih. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai melaju-laju sangat.
4: Campin kau ni kan?
5: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
4: Saya fikir kau campin sudah sana.
5: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
4: Okey, apa tu ada
5: lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
4: Oh.
5: Janganlah kereta kasi tayarnya macam mana.
4: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
5: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
4: Okey. Terima kasih lah.
5: Kan.
4: Tapi tidak sangka pula kau memang
5: selepas
4: luar daripada luar biasa.
5: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi break.
4: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah bahkan kau campin.
3: Oh, baru saya tahu.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey, ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia. Okey, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya daerah Sandakan, Kota Belud, Sok, Pensiangan, Tenom, Kudat dan juga Kota Marudu. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam nanti. Jadi untuk info cuaca kamu boleh dapatkan di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Alright, jadi kita mau terus payung lagu daripada sana orang ranau ni, si Emma Suhaimi, Tersakiti. Kiranya lagu terbaru lah ni. Layan terus di Sabah FM. Baguslah.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah

peluang pekerjaan bernilai tinggi yang semakin terbuka. Yang dipertua Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Negeri Sabah, Muhammad Nasruddin Datuk Dr. Muhammad Yaakob berkata, pihaknya menyambut baik hasrat kerajaan negeri untuk memperluas penglibatan kontraktor tempatan dalam sektor berkenaan. Beliau diminta mengulas kenyataan timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berhubung perkara itu ketika merasmikan mesyuarat agung tahunan PKMM Negeri Sabah di Pinampang. Menurut Nasruddin, peluang seumpama wajar dimanfaatkan oleh kontraktor tempatan untuk meningkatkan kapasiti serta mengembangkan bidang perniagaan. ...51 hingga 52 ekor penyu hijau dikenal pasti di perairan Mantanani menerusi kajian foto identifikasi selama kira-kira 2 bulan. Timbalan Dekan Institut Marin Borneo UMS, Profesor Madya Dr. Juanita Joseph berkata, kebanyakan penyu berkenaan masih pada peringkat juvenil dan menjadikan perairan Mantanani sebagai kawasan pemakanan. Penyu berkenaan akan berpindah ke kawasan lain apabila mencapai usia dewasa. Sementara itu, Timbalan Pengurus Besar JSK Mantanani Island Resort, Muhammad Arif Peng berkata, usaha pemuliharaan penyu diperkasa menerusi penetasan telur dan pelepasan anak penyu ke laut. Telur yang dikumpul secara semula jadi diteteskan antara 55 hingga 60 hari. Susulan cadangan penganjuran konsert melibatkan artis antarabangsa Israel Houghton di Kota Kinabalu, Majlis Belia Sabah MBS meminta semua pihak terus menjaga keharmonian dan ketenteraman awam. Dalam satu kenyataan, Presidennya Abkari Fawaz Abikan berkata, sensitiviti masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam sebarang keputusan yang melibatkan kepentingan umum. Pada masa sama, MBS menghormati bidang kuasa kerajaan negeri, polis diraja Malaysia dan agensi berkaitan untuk menilai perkara itu berdasarkan undang-undang, prosedur dan aspek keselamatan. MBS menyerahkan pertimbangan dan keputusan berhubung penganjuran konsert tersebut kepada pihak berkuasa berkaitan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Agak orang izin mau pesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Ya, okay. Apapun, terima kasih untuk kamu yang masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Ada yang dengar dari RTM Klik. Mantaplah. Begitu baru best kan. Sambil-sambil relax-relax di rumah, tenang-tenangkan fikiran, rehatkan badan sambil dengar lagu permintaan. Memang best lah kan. Jadi siapa-siapa yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, kamu boleh dapatkan di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Di sana kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama. Tengok berita pun ada, tengok bola pun boleh. Di hujung jari saja sekarang ni. Tidak susah-susah lagi mau angkat TV besar-besar, tengok depan TV. Sekarang ni di telefon pun boleh sudah. Jadi jangan kasih lama, kamu kempen bagi tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu, sama-sama muat turun aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Sebab percuma saja. Betul-betul percuma. Okay. Jadi kerajaan sudah sediakan yang percuma, kamu mau turunlah. Senang saja, percuma saja. Okay, jadi lagu seterusnya, lagu permintaan daripada si Marsha Saleh. Ini dia, Gugurnya Bunga Cinta, Nizam Laksamana. Layak terus di Sabah FM. Bagus, Bang.

0: FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itu dia OAG Slumber. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, dan sekarang ini Ozel mau share dengan kamu. Setakat pukul 9 malam tadi, pungutan pingat Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026. Okey, negara China mengungguli di tempat yang pertama dengan kutipan pingat sebanyak 254, yang mana pingat emas 143, pingat perak 62, pingat gangsa 49, dan diikuti negara Jepun di tempat yang kedua dengan kutipan pingat sebanyak 183, pingat emas 45, pingat perak 71, pingat gangsa 67. Diikuti tempat ketiga Korea Selatan dengan kutipan pingat sebanyak 90, pingat emas 24, pingat perak 27, pingat gangsa 44. Okey, dan Malaysia berada di kedudukan ke-11 dengan kutipan pingat sebanyak 20, pingat emas 6, pingat perak 5, pingat gangsa 9. Okey, itu antara pungutan pingat di Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026 setakat pukul 9 malam pada hari ini, 29 September 2026. Kita mengharapkan ada lagi penambahan pingat untuk esok buat atlet-atlet negara kita. Teruskan bagi sokongan kepada atlet kita agar mereka dapat terus memperjuangkan sukan mereka dan mendapat kutipan pingat seterusnya. Ini dia Bruno Mars dan juga Lady Gaga, Die With A Smile. Sabay.

0: Mulai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus banget.

dia lagu daripada kumpulan Mega, Takdir dan Waktu, membawa kita ke pukul 10.42 minit malam. Apa khabar kamu semua? Masih lagi dengar Sabah FM sekarang ini, walaupun mata semakin layu, mau tidur sudah, tapi masih lagi tunggu lagu permintaan. Memang hebatlah kamu, okay? Jadi kamu stay tune saja, kita mau payung lagu-lagu permintaan malam ini. Semalam siapa ada menonton perlawanan di antara Malaysia menentang Indonesia untuk kejohanan FIFA Asian Cup? Memang hebat, memang padu kita punya pemain-pemain menunjukkan persembahan yang terbaik semalam. Walaupun banyak percubaan-percubaan, tapi akhirnya mereka terikat 0-0 untuk perlawanan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Dan seterusnya, perlawanan terakhir untuk kumpulan Malaysia dan juga Indonesia, Singapura, Bangladesh, di mana pertemuan seterusnya pada 1 Oktober 2026 hari Kamis pada pukul 4.48 minit petang, yang akan berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno di antara Malaysia menentang Singapura. Kira ini adalah perlawanan penentu sama ada Malaysia layak ke semifinal ataupun tewas. Tapi kita mengharapkan, kita doakan agar Malaysia mampu mencatatkan kemenangan untuk perlawanan terakhir bagi kumpulan ini. Okey, jadi kita sama-sama doakan agar pemain-pemain kita dapat menunjukkan prestasi yang terbaik, sama seperti mereka menentang Indonesia semalam. Memang cukup-cukup syok lah. Okey, jadi kamu boleh menyaksikan perlawanan ini di RTM. Okey, mau turun sekarang aplikasi RTM, klik supaya kamu boleh menonton di mana-mana sahaja kamu berada. Yang paling penting, jangan menonton semasa memandulah. Okey, jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Alright, jom layan terus. Ini dia Wali Band, yang penting halal. Sabah FM, bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
4: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
5: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik.

depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Aikam orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif berkukuh potensi ekonomi jingga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara itu bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pelarian Myanmar memerlukan penyelesaian secara diplomatik, bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang.
1: Our position is to protect their welfare concerns, human rights concerns, but to just condemn us for taking this initiative, I don't think it's fair.
2: We are trying to find
1: an amicable resolution to this issue.
0: Tegas beliau, kerajaan akan terus menggunakan saluran diplomasi bagi menetapkan syarat dan parameter yang sesuai, termasuk aspek keselamatan serta kemudahan untuk mereka yang dihantar pulang. Kira-kira 87,000 pesakit bakal menerima manfaat penghantaran ubat secara percuma menerusi inisiatif ubat melalui pos UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun bermula Khamis ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara.
3: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pembiayaan UMP di lobi Menara Komunikasi di Putrajaya. Pada majlis sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif UMP berkenaan amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman.

Ya, selamat malam semua. Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Okey, kita sudah berada di jam yang terakhir. Terima kasih untuk kamu yang request lagu. Kita ada susun sudah lagu-lagu permintaan kamu sampai pukul 12.30 malam nanti. Semua kita payung lagu kamu. Yang penting, kamu terus stay di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik.

macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, Bagus Bang.

Band Bintang di Syurga membawa kita ke pukul 11.34 minit malam sudah. Okey, jadi macam biasa Ozil kongsikan info cuaca untuk besok hari Rabu 30 September 2026. Cuaca di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat. Tiada hujan di pedalaman Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di Pantai Barat, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Sandakan dan Kudat, hujan di beberapa tempat di Tawau, tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah malamnya pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Sandakan, hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat. Okay. Ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia.

orang, sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah.
2: Do you like it what you see? Tak ada makna sikit hati,
3: Hi guys, Mary Grace sini. Rasanya pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
4: Inilah hari baru, ini hari pertama.
5: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu, adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagusnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami,

persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jauh anda berada. Terima kasih untuk Aizat yang telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Ini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, ucap syukur, alhamdulillah. Dan itu yang kita mahukan. Kita sihat, kita boleh cari rezeki. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Dan kita sihat, yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah anda boleh dengarkan menerusi MyTV 701, Astro 869, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik pada waktu ini. Kita bertemu di Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan Rabu 30 September 2026, 18 Rabiu Akhir 1448 Hijrah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Boleh ya? Geng apa dia? Macam biasa, geng Buruh Hantu. Nampak nama tu nampak ganas, tapi jangan risau, geng Buruh Hantu memang hatinya sangat-sangat baik, sangat-sangat sporting. Dan sepanjang 6 jam ini saya akan memberikan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Dan juga saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Jadi terus kekal setia, stay tune. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, macam biasa, mood apa dia? Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sejaringan Pelesir Kota membawa kita ke 12:26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur katanya. Alamak, tak geng saya lah. Kata geng ke buruh hantu. Buruh hantu mana tidur kan. Tapi yang nak berehat tu, nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Kita galas tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Yang paling penting berkat. Peniaga-peniaga se-Malaysia juga, terutamanya mereka yang sedang berniaga kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran, terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Macam mana perniagaan hari ini? Mudah-mudahan semakin hari semakin maju. Semalam 29 September adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi jagalah jantung anda. Sebab apa? Sebab jantung ni merupakan organ yang paling penting sebenarnya bagi setiap individu yang dan juga perlulah dijaga demi kesihatan yang lebih baik. Dan salah satu punca utama penyakit jantung adalah disebabkan apa dia? Pertamanya, pemakanan yang tidak sihat. Yang kedua, gaya hidup yang juga gaya hidup yang tidak aktif lah. Jadi kalau kita periksa bagaimana tahap kolesterol kita, kalau dah sampai border tu, hati-hatilah. Jadi masih belum terlambat lagi untuk kita mengubati ataupun mengubah tabiat pemakanan kita demi jantung kita yang lebih sihat. Jadi mari kita sama-sama jaga jantung kita dari penyakit dengan mengamalkan tips. Mengamalkan tips apa dia? Makan, ambil makanan yang tinggi serat, kekalkan berat badan ideal, kurangkan minuman manis. Kita hadkan makanan tinggi lemak dan juga kolesterol, makan buah dan juga sayur pelbagai warna ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda, semua okey? Ada katanya hujan bang ni sekarang ni, okey. Yang hujan sejuk, tarik selimut ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Pulau Pinang, di seberang Perai, Selatan, Barat Daya dan juga Timur Laut, Perak di Kerian, Terengganu di Kemaman, Pahang pula di Bentong dan Kuantan, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu, Sabah di Sandakan, di pedalaman Persiangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus berimbul lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang rancak di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

0: Tuan, Puan, Abang, Kakak,
1: Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Penasaran. Cuaca masih lagi dilanda jerebu. Kalau pukul 8 malam tadi, sebanyak 36 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan di sebelah semenanjung, di Johor, di Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang, Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, juga di sebelah Perak. Di dalam keadaan jerebu ni, seperti biasa, jaga kesihatan anda baik-baik, minum air secukupnya. Kalau balik ke rumah tu, terus mandi je kan. Kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya kepada anak-anak kita. Dan saya percaya sekolah-sekolah juga menghadkan aktiviti di luar sekolah yang melibatkan kurikulum, mungkin ada pendidikan jasmani dan sebagainya. Terima kasih untuk anda yang terus laporkan diri. Ada Elbiana Rosiliana dari Kumang, Sarawak. Ahmad Nurul Amri juga dari Sarawak. Mama Ramli Jaafar, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Saril, Pak Harun, Nuah Ajib Jali dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Kita juga ada Nenek Ani, Ita Chua dari Ipoh, Razak Malangi. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Zamani, Cik Awang juga Terengganu Setio, Hatun Atun, Ramli Li dari Sibu Sarawak, Riel Adi dari Damansara Damai, Cik In katanya, Izzati Zati. Kita ada Syah Putra Mesing Johor, Nida Wahida dari Senai JB, Intan Hamid, Nur Isa. Kita ada Jumizan Atan juga hadir dari geng Wakaf Kampung Kangkar Caah. Katanya ada Atan, Jo, Lan, Mat, Mentaka, Miss Ajib. Sentiasa menemani GBH katanya sampai pagi. Mantap. Jordan, Jimmy, Tangai, Mazlan, Maria dari Kota Baru, Manda, Izan. Kita ada siapa lagi? Ramai ni. Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak. Kita ada Bida dari Saju, Iskandar Puteri, Johor, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak, Khairul Anwar. Kita ada Akila Melson, Agnes Emma, Miri, Sarawak. Princess Su, Razak Balangi, Nur Azila, Jamal Aloha, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Pak Su Omar juga terus bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Bia-Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Lin, Roslinda, Zack Pak, ya, Yuswa MC dari Seremban balik ke Perlis, luncur dalam kereta, hati-hati. Marsa Salih, Abdul Jalil Tahir, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca panas. Hamdan Arifin, Tantari Mas Merah, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Iza KBE, Rosli Hasni Lee. Kita salam luncur on to on, kasih on terus sampai pagi. Boleh tak boleh, hey? Mana lagi geng-geng berhantu? Laporkan diri dengan saya. Bukan saja di Facebook, bukan saja di Instagram, tapi di live TikTok juga. Jangan lupa ya, sama-sama kita meriahkan live TikTok Nasional FM sampai ke pagi. Jom terus layan lagi. Ini daripada komposernya Said Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, dengan Orang Timur. Kita semua orang Timur. Jaga adab, jaga peribahasa, jaga diri. Saya pasti anda semua adalah insan yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab kita adalah Malaysia. Dan orang Malaysia pastinya mempunyai hati dan juga nurani yang sangat-sangat terpuji. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikut

Konspirasi membawa kita tepat jam 1 pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Kita dah memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Nasional Geng Berhantu. Peminat-peminat sukan pemotoran, terutamanya F1, ramai yang tak sabar menyaksikan F1 nanti yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor setelah sekian lama tak ada di negara kita. Kini kembali lagi. Bila waktunya? Tarikhnya bila? 2 hingga 4 Oktober 2026. Dapatkan tiket-tiket tau. Tapi bukan sahaja sukan pemotoran ataupun F1 yang disajikan untuk anda, tapi juga litar rasa madani juga dibawakan untuk anda. Kita rasa Malaysia ke pentas antarabangsa. Lebih 30 produk usahawan F&B tempatan juga akan dibawa ke pentas global menerusi penganjuran Litar Rasa Madani Kuskrom sempena Bahrain Grand Prix 2026. Jadi sama-sama kita singgah, sama-sama kita rasai dan juga tunjukkan sokongan kita kepada usahawan lokal yang akan memeriahkan pengalaman perlumbaan dengan cita rasa Malaysia. Jadi kita hebatkanlah perniagaan Malaysia. Geng-geng F1, pengunjung-pengunjung yang bakal menyaksikan Bahrain Grand Prix 2026 yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor, jangan lupa ya, kunjungi pelbagai produk yang dibawakan kepada anda. Terima kasih geng-geng berhantu. Ada Fikri 92 yang merabakan diri bersama-sama dengan saya. Nasaruddin juga hadir. Ada Anak Utara Channel, Mesara, Karim Hamid, Faizan dari JB, Afiq Ruzaini, Harimah Ahmad, Ehsan Adlu, Arman 82 bersama dengan rakan-rakannya Nizam, Aidil dan juga Mio yang sedang meronda di WCE Lebuh Raya. WCE ya, selamat meronda Lady Pink Aida. Kita ada Aini 67 yang tengah bekerja di CCM. Putri Farisha Latifah Afizah 81 dan 5 Pak Abu 74 Zakatin Ram Rosila Ramli. Siapa lagi yang melaporkan diri? IIPHY Nur Cahaya dari Perlis, Saiful Anwar Jaja 83 Pengambil Cinta, Anja Bikers KL, Muhammad Azmi dari Kelantan, Kerol juga turut sama-sama, Anak Anton dari Kudat Sabah, Ida Khairi Pasir Mas, Nur Aida. Kita ada siapa lagi? Siti Fatimah, Nur Adila, Pak Cik dari Alustar, Lavender Girl, Muhammad Mohadir, Lara Saufi, Wang Spawi, Abang Backpink, Mira Boyi, ada Ismi Pal, ada Ismail Siri, Hayati Ahmad juga. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu Alan Burger Geni Drive Pening hadir juga. Semua okey lagi. Saya harap geng-geng berhantu semua okey. Akan terus berteman sampai pukul 6 pagi bersama dengan saya. Pagi tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Lagu-lagu rock. Orang berbagai rentak waktu ini sehingga 1.30 pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda.

Baik, paduan suara Udit Narayan Alkayani dan juga Kavita menerusi lagu Koi Milik Gaya. Lagu dalam filem Kuch Kuch Watahe membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu akibat konflik Asia Barat, banyak perniagaan terkesan. Bukan negara Malaysia saja yang terkesan, malah seluruh dunia. Ada yang sampai kehilangan kerja. Jadi dengan itu juga lebih 400 ribu peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Job tau. Jadi bawasan liaan pertubuhan keselamatan sosial berkeso bagi membantu pekerja yang mungkin terkesan akibat konflik Asia Barat. Jadi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum lagi, tapi kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Jadi kerajaan menerusi berkeso juga turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan selain menggalakkan mereka mencari kerja baru yang bersesuaian menerusi portal berkenaan. Jadi sesiapa yang kehilangan kerja nak cari pekerjaan, pergilah ke My Future Job portal berkenaan kan, kita isi je. Mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki anda di sana. Jangan dah cepat berputus asa. Ada yang berputus asa, ada yang rasa tidak bahagia. Yang paling penting kunci kebahagiaan tu apa dia? Jangan membenci sesiapa pun walaupun kita dizalimi. Jangan bersedih. Terlampau bersedih pun tak boleh juga walaupun masalah begitu berat kan. Hidup dengan sederhana walaupun apa yang ada, meskipun serba ada, serba tak ada, hidup dengan sederhana. Paling penting kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala-galanya dipermudahkan. Walaupun keadaan susah, kita perbanyakkan sedekah walaupun saat kita dalam keadaan susah. Tersenyumlah walaupun hati sedang menangis. Yang berhantu Amy Bob Parker melaporkan diri bersama dengan saya Zarina Ina. Kita ada Asmadi dari Alu Gajah, Head Banging Abang Lori, Nur Safa Maruah, Misai, ada Yong Iza, Junaida Kamarin, Double Shark,

RCMY dari Baling. Ada Azrin Hanapi Sherry 76 berbangun katanya. Ini pendengar kita di Australia sebenarnya. One Legend Abang Lori. Haji Long, Puteri Lilin, Fiza Riza, Wajah Kuning, Cikgu Ati, Noraini, Norjis dari Sandakan, Farhan. Kita ada Liana Cik Buti, Akak Comel, Wan Afif. Ada Belori TBC, Port Kelang. Ada Emma Comel, Rina Nina. Ada Zai, Puteri Delisha, Port Ju. Rosita Uji, ada siapa lagi? Ainul Buti, Ruslan Zakaria, tiga Ainul, Ajib 8189, Fairuz Ahmad. Terima kasih banyak-banyak. Nur Alis memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz John Burger juga turut hadir. MP3 School. Okey, jom. Zikifli Kuala Terengganu. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood jiwa kita, mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau kenangan manis pahit dalam hidup anda. Kalau boleh imbau kenangan manis je, kenangan pahit jangan diimbau, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi kalau nak imbau juga, pastikan kita renungkan apakah pembelajaran dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada kenangan itu. Sebab kenangan itu meninggalkan pengalaman. Pengalaman itu menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya Allah. Pengalaman itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Efeknya seharum mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rahim Osman, dirik oleh Jui dan juga Adit Obi. Lontaran suara Inka Kristi menerusi lagunya Nafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

persembahan kumpulan Handy Blade dengan kau yang bernama Seri. Di mana yang bernama Seri? Seri dah tidur. Ada yang kata Seri dah tidur, bang. Ramai. Ada juga Seri yang tengah buat kuih. Ada juga insan yang bernama Seri yang tengah bekerja pada waktu, pada waktu ini. Baik, selamat memandu kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita belum lagi tegur pemandu-pemandu se-Malaysia, kan? Mana pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Kasih horn satu kali untuk National Game Berhantu. Pam-pam-pam. Ramai yang sedang memandu di atas lebur raya pada waktu ini. Bukan saja di lebur raya di Jalan Persekutuan. Tapi cerita pasal lebur raya ni, tahu tak lebur raya pertama di negara kita bermulanya tahun bila? Ramai yang tak tahu. Yang tahunya kita lalu bayar tol. Tapi untuk sejarah lebur raya di negara kita kan, bermula pada bulan Mac 1964 tau. Sementara bayaran tol pula diperkenalkan pada Mac 1966 menerusi lebur raya Tanjung Malim Slim River, yang menurut data juga merupakan lebur raya pertama di Malaysia dan juga di Asia. Jajaran sepanjang 24 km itu mengenakan tol 50 sen ke atas kereta sebelum bayaran itu dimansuhkan pada 1994 susulan siapnya lebur raya utara selatan. Namun begitu, sejarah lebur raya dengan capaian terkawal di negara kita bermula dengan lebur raya persekutuan yang dibina pada tahun 1974 dan juga siap sepenuhnya 1973.

Raya yang juga dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya kepada syarikat swasta menerusi dasar pensewastaan bermula era tahun 1980-an. Kena tahu jalan raya yang kita lalu tu sejarahnya dibina bila. Kita setiap hari lalu je jalan raya tu kan, lebuh raya, tapi tak tahu sejarahnya. Baik, Atiyah Suriati, selamat pagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Ismi Mai Zikri, dia katanya dalam perjalanan ke JB. Okey, selamat memandu ya Ismi. Zainu, kita ada Syam Nurin, Acu Nizah, Norlidah, Masa Saleh, Tiger Aini, Bizi 85 dari Pucung, Hei Syed dari Pekan, dari kita ada Bro M, kita ada Mak Tok, Kubu-Kubu Beracun, Nur Pineng, Ramlahdin, Remy 78, YD, Ziti Zaliha, Nisa Jeran, Tun Aida Abdul Jamil, dia kata ada Amoy Cantik, Hai pendengar Nasional FM, Mawar Merah, Pak Inberger, Seven Ibadin, kita ada Mas Nor, Kak Laisa, KZ yang juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua, lapor diri, jangan lapor diri saja terus, tapi terus kekal setia teman saya sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, sambung lagi menangis tepi buju katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Mazuki. Ini dia persembahan daripada Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang ketiga sebenarnya, 2 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada gembosannya Wang Zul, kumpulan UYE menerusi lagunya Namamu Kini Jadi Sebutan. 2.27 minit pagi. Oh ya, berbagi 6 hari lagi untuk kita sama-sama mengikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-66 yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bermulanya 6 hingga 10 Oktober 2026. Temanya adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi mereka yang berada di Ibu Negara ataupun di Lembah Kelang ataupun di mana-mana saja, jom sama-sama kita memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Sama-sama kita datang beramai-ramai ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ya. Berbaki 6 hari lagi. InsyaAllah saya juga akan berada di sana. Cuaca yang terbaru dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Yan, Kuala Muda, Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star. Seluruh negeri Pulau Pinang di Perak, di Kerian, Batang, Padang, Mualim, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Cameron, Highland, Raub dan juga Lipis, Selangor di Sabah Berenam dan juga Hulu Selangor, Sabah di Kudat, Pitas, Sandakan, Labuk, Sugut dan juga Paitan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh memuat turun My Cuaca dekat App Store tu. Senang je, memuat turun My Cuaca. Kita boleh semak, kita boleh tengok keadaan cuaca, kita nak lakukan aktiviti luar rumah. Sediakan payung sebelum hujan. Muhammad Nur, tiap-tiap malam saya bersama dengan GBH. Mantap, itu yang kita mahukan. M. Rizal 80 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nur Hakma Senin, ada Nuras, ada Mana Kazuha, Widuri, Mid, Kompom, Azri Aziz, Nurmala, Abdul Hamid, Wani, ada Mael, ada Ahmad Nurul Amri, Noliana, Pak Su, Mak Su, Botak Bahau yang melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mas Turang, dia katanya salam hadir. Yang hadir di live TikTok jangan lupa tepi-tepi lightnya, kasih laju sikit lah, kasih semangat sikit. Ada yang terkenangkan tentang cinta, cinta sejati di hatiku hingga nanti ku mati kan? Kaulah cinta abadi di jiwaku hingga akhir hayat ku nantikan. Tapi kalau kita sebut pasal cinta sejati ni, dia perlukan apa? Cinta sejati ni perlukan apa? Dia cinta sejati ni, dia sebenarnya perlukan cinta yang tulus apa adanya lah. Cinta yang tidak pernah kata orang tu memandang keadaan rupa, keadaan fizik, harta dan juga tahta. Itu cinta sejati. Muhammad Iqbal bersama abang kita. Okay? Ada Izan juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang dah menangis tapi pun juga til. Jadi kalau dah menangis, kita tambah lagi tangisan itu. Kata selayan GBH.

kebenaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Dilukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Siapa yang rampas? Jangan tanya saya, tanya si dia lah. Kalau tanya saya, mana saya tahu kan. Walaupun saya ada mangkuk ajaib kan, yang boleh tengok anda, tapi saya tak tahu siapa yang rampas cinta anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Gagal Berhantu. Diam tak diam, kita dah memasuki jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 30 September 2026. Semoga hari Rabu hari ini membuka kebahagiaan buat kita semua ya. Kalau semalam siapa yang rasa kecewa, rasa tak senang hati, rasa macam-macam lagi, rasa berputus asa mulai pagi ini, kita kembali bersemangat dalam hidup. Semangat-semangat terus dalam kita menghadapi pelbagai ujian. Ujian ni memang tak akan berhenti tau. Lepas kita melepasi satu ujian, dia akan datang ujian yang lain. Begitulah kehidupan kita sebenarnya. Sampailah ke akhir hayat kita, ujian datang macam-macam. Bukan sahaja ujian dari segi kehidupan,

ujian poket. Tahu tak poket? Diuji dengan kesusahan, kesenangan, macam-macam lagi ujian. Semoga kita dapat menghadapi segala ujian itu dengan hati yang tenang dan juga tabah, ya. Baik, dalam kita menghadapi cuaca panas ketika ini, ada kawasan-kawasan yang dilanda panas yang ekstrim. Ada juga ketika ini, terutamanya di Semenanjung, menghadapi jerebu. Tapi jangan kita lupa juga, kita hampir sampai ke penghujung tahun tau. Di penghujung tahun, bila memasuki musim terkujuh je, mulalah akan berlaku banjir di sana sini. Bagi kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, sudahkah anda bersiap sedia untuk menghadapinya? Dan untuk negeri Terengganu saja, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu bersiap sedia dan juga bersiap siaga menghadapi monsun timur laut dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan juga hampir 900 anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa saja. Jadi kerja penyelenggaraan dan juga pembaikan aset telah pun dilaksanakan demi memastikan kelengkapan dalam keadaan baik dan juga siap siaga digerakkan semasa banjir ataupun kecemasan. Dan sebanyak 460 kawasan dikenalpasti sebagai lokasi berisiko dan juga hotspot banjir di seluruh negeri Terengganu berdasarkan rekod 3 tahun yang lalu. Jadi walau macam mana pun, pemantauan berterusan diambil kira hujan lebat setempat dan juga fenomena air pasang yang boleh kata orang tu menjejaskan kawasan kurang yang biasa dilanda banjir. Jadi APM juga bekerjasama rapat dengan Met Malaysia dan juga JPS dan juga mengaktifkan PPS mengikut keperluan serta menasihatkan penduduk mengenal pasti pusat pemindahan sementara dan juga mengikuti amaran cuaca. Kita kena pasti tau, kena pasti di mana pusat pemindahan sementara kita kalau berlakunya bencana kepada diri kita. Kena tahu di mana tempatnya. Baik, selamat pagi Zarifah Ismail. Kasut dah buruk katanya, salam GBS hadir meluncur ke Ipoh pagi ini. Kita ada Hayati Azila MTJ juga, Abang Zeng. Kalau dulu dia dengarkan GBH atas Grab, dia kata sekarang ni kita dia dengarkan atas screen. Tinggi tu. Buka kuat-kuat . Sambil-sambil bekerja atas screen tu, saya hiburkan anda. Kasmah Mat Yahya. Kita ada Suhartini Irdawati, ada Aziz, ada Jamal 67, Umi Rohani. Berjuang tegar katanya menghala ke utara waktu ini. Pon-pon-pon, kasih hon, nah betul. Baru betul. Helvi 85, OA, Alifah Imani, Fauzia Osman, Usop dari Sungai Petani, Bala Acid, tengah berehat sambil bekerja. Dia bekerja, sekarang tengah rehat bang, baru nak makan ni. Okey, selamat menjamu selera. Anak bongsu, Farif Hakimi juga bersama-sama. Ada Kudin, pin-pin, pon-pon katanya. Bar SB pun masuk, pon-pon-pon. Aku Fadil, pon-pon-pon. Agar Fadil triplet lori Isuzu melaporkan diri. Mr. Well juga turut bersama-sama. Ramai pilot-pilot darat se-Malaysia melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terus sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilo. Terus dengarkan Nasrani Berhantu bersama dengan pemilik suara ini, Nunalif Zahid Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Mus bersama dengan Kumlang Mei. Mentara suara Mus dengan lagunya sendiri membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bangun bertemankan National FM. Ada yang baru bangun katanya. Selamat kata orang tu. Selamat bangun. Syukur diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan? Jadi ucap terima kasih pada diri kita. Kena ucap terima kasih. Tepuk-tepuk tangan tu. Terima kasih tangan dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik. Terima kasih mata dapat memandang pandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan tentang perkara-perkara yang baik. Kaki, terima kasih wahai kaki membawa kita berjalan sejauh umur kita, kan. Dah tua dah kita rupanya. Sedar tak sedar kita dah tua, semakin berusia. Walaupun semakin berusia, hati tetap muda. Ada yang kata begitu. Okey, sempena Formula 1 ataupun Formula 1 di lintas Sepang antarabangsa. Lintas antarabangsa Sepang yang bermula 2 hingga 4 Oktober nanti, seramai 822 petugas digerakkan bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Dan Ketua Polis Selangor Dato' Syazli Dato' Kahar menyatakan jumlah itu membabitkan 756 pegawai dan juga anggota polis diraja Malaysia serta 66 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan operasi keselamatan akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap hari, manakala kawalan semasa perlumbaan bermula 9 pagi hingga 6 petang. Dan kemuncak perlumbaan utama dijadualkan berlangsung pada 4 Oktober ini. Laluan keselamatan turut meliputi persembahan konsert X-Wall pada 3 Oktober dan juga Martin Garrix pada 4 Oktober, masing-masing daripada pukul 7 pagi hingga 10 malam di helipad SIC. Siapa-siapa yang dah dapatkan tiket, jangan lupa. Kerana Formula 1 ataupun Formula 1 ni dah lama tak ada dekat negara kita, ini muncul kembali. Sama-sama kita memeriahkan berbagai acara sebenarnya dibawakan untuk anda di sana. Atok, selamat pagi Atok. Dan 979 sikit kita ada Dilah Zubir Omar, katanya dalam perjalanan ke Kuala Kangsar. Woi, pilot darat Nizam Bandar Tenggara, pencinta 198. Dan kita ada Bro Ukur, Ain Nuraini, Zainon, ada Z1K, Iris Chome, Papa Roy, Nero Matthew, Azu Umi, Queen of Smoke, Gairul Anwar, Naim, Arah77, Said Yem, Siti Amdi Rami, Cik 84, Merpati Butih, Jamilah 79, kita ada Ami Saujana. Terima kasih ke Mojo Butih juga, katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an, boleh ya? Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Dan koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Royston Star Moriah, lirik oleh Syed Harun. Kumpulan Freedom dengan lagunya mulanya di sini. Di mana? Di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah
3: FM. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, okay, kemudian setelah kita taat karena takut itu nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran, oke? Tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nggak ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: Dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kening FM. Hebat, syok.
2: Dengarlah Radio Malaysia Kelingau FM. Hebat.
0: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani. Apa khabar anda pada pagi ini? Pada pagi yang indah ini, masih lagi sejuk. Pukul sekarang 6.3 minit pagi. Dan juga nampaknya mungkin pagi-pagi begini ramai yang sudah bangun dari tempat tidur ataupun ada yang masih lena. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan juga mendengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika rakan penyampai anda dalam segmen Rentak Segar akan menemani anda bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti. Untuk anda semuanya, edisi Rabu 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, pejam celik, rupanya kita sudah pun melangkah ke penghujung untuk bulan September bulan ini kan. Dan juga mungkin pagi-pagi ini ramai di antara anda yang sudah memulakan rutin harian seperti biasa. Ada yang pagi-pagi ini bergegas untuk antar anak ke sekolah ataupun mungkin ada yang awal pagi ni mahu pergi ke tempat kerja awal kan, tidak mahu tersekat dengan kesesakan lalu lintas. Apapun yang anda lakukan pada pagi ini, semoga dipermudahkan dan juga semoga urusan berjalan dengan lancar. Baiklah, pagi-pagi begini kalau kita renung, kalau kita tenung seketika, kita ambil masa kan. Pernah tidak kalau kita bangun pagi, kita tengok jam, tidak kiralah jam di telefon kah, di dinding rumah kah ataupun di tangan kan. Kemudian kalau kita rasakan macam cepat betul masa berlalu. Dan juga hari ini adalah hari terakhir untuk bulan 9, tidak lama lagi esok. Bukan tidak lama lagi, esok kita sudah melangkah ke bulan yang baru, bulan 10 kan. Kalau kita rasa macam cepat betul masa berlalu, kadang-kadang kalau kita ingat, kalau kita renung semula, inilah sebenarnya keindahan kehidupan kita kan. Setiap pagi ni sekadar bukan sekarang kita memulakan pagi, tapi juga ruang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian dan juga kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini, hadapilah dengan hati yang tenang, kan? Jangan biarkan perkara kecil boleh rosakkan mood kita pagi-pagi. Jangan biarkan perkara kecil boleh merosakkan emosi kita pagi-pagi. Jadi pagi-pagi ni ayuh kita senyum. Senyum ceria, kan? Kalau ada yang hantar anak ke sekolah tu, tahu pagi-pagi ni mood macam mana, kan? Mungkin sudah berperang di rumah, tapi kalau dalam kereta tu janganlah, jangan sambung kan. Anak mau pergi sekolah, apa kata kalau kita bawa dia bercerita, kita berbual bicara dengan dia kan, senyum, anak pun hati tenang juga, pergi sekolah pun tidak juga kan murung. Jadi jom kita mulakan pagi anda dengan satu senyuman yang paling manis. Senyum di tepi siapa yang dalam kereta sekarang ni. Mungkin di tepi anda seorang isteri ataupun seorang suami ataupun seorang anak. Senyumlah kan pagi-pagi ni. Baiklah, sepanjang bersama dengan saya pagi ini, sudah tentu saya akan temani anda dengan cerita-cerita yang menarik, info terkini dan juga lagu-lagu yang segar. Jadi jangan ke mana-mana, bagi yang sedang memandu, seperti biasa, pandu penuh berhema. Utamakan keselamatan anda dan juga

Bagi yang sedang bekerja pagi ini, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan juga bagi yang masih lagi berada di rumah, masih lagi terfikir-fikir mau buat aktiviti apa pagi ini kan, mau buat apa, mau makan apa, tidak mengapa kan. Kita santai dulu pagi-pagi ini, kita tenang-tenang dulu pagi ini. Dan juga semoga pagi anda semua menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi jom pagi-pagi ini kita dengarkan lagu-lagu yang segar hanya di Kedengar FM, hebat syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Info Cuaca.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pada pagi ini kita mulakan bagi daerah Keningau. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang hujan di beberapa tempat, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita beralih ke daerah Nabawan, Tambunan dan juga Tenom untuk pada hari ini. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan juga pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada pagi ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ikuti Keningau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keningau FM, hebat.

0: Well, itu dia lagu daripada Shawn Mendes, It Will Okay. Nampaknya baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen Rentak Segar hari ini. Baiklah semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani untuk anda yang ketika ini mungkin berada di atas jalan raya, berada dalam kenderaan masing-masing menuju ke destinasi masing-masing. Mungkin juga pagi ini ada yang bergegas. Bergegas ke mana tu? Bergegaslah. Seperti biasa kan, kita akan memulakan rutin harian seperti biasa. Mungkin ada seorang ibu ataupun seorang ayah yang sekarang ini tengah menghantar anak ke sekolah. Ataupun mungkin juga ada di antara anda yang ketika ini menuju ke tempat kerja masing-masing kan. Maklumlah waktu-waktu sekarang ni pukul 6.29 minit pagi ni adalah waktu di mana kesesakan lalu lintas sentiasa terjadi. Nampaknya di Keningau ni dia bukan sahaja pagi. Pagi, tengah hari, petang boleh akan sesak dengan kesesakan lalu lintas. Banyak kenderaan-kenderaan yang memulakan aktiviti pagi ini kan. Maklumlah pagi ni ada yang pergi bekerja, hantar anak ke sekolah, hantar isteri ke tempat kerja. Mungkin juga pagi-pagi ni ada yang sengaja mau bangun awal pagi, sengaja sebab sebab dia mau cari sarapan pagi. Kan waktu-waktu begini memang seronok kalau kita pergi ke tempat ataupun ke tempat-tempat yang selalu kita tuju untuk beli sarapan pagi. Banyak kan penjual-penjual. Jadi sebenarnya kalau kita beli sarapan pagi pun di tempat yang kita tuju tu nanti kan, kita secara tidak langsung akan membantu meningkatkan income, peluang menjana, peluang pendapatan mereka jugalah kan, kepada peniaga-peniaga sekitar Keningau ni. Mungkin pagi-pagi ni juga ada yang terfikir dalam kereta kan, dia mau makan apa sampai ke pejabat nanti, mau makan dengan siapa, mau makan mi goreng atau nasi goreng. Banyaklah kan sebenarnya kan, kalau kita berada di atas jalan raya ni, tersekat dengan kesesakan lalu lintas ni, benda-benda begini sebenarnya bukannya merunsingkan pun. Kalau kita fikir balik kan, kita boleh berehat dalam kenderaan, fikir apa yang kita mau buat satu hari ni kan. Mesti ada banyak kerja yang mau kita selesaikan pagi ni. Jadi mungkin sekarang ni adalah waktu-waktu di mana waktu yang sesuai jugalah. Sambil-sambil kita tengok kiri kanan, banyak kereta tu kan, kita fikir apa yang kita mau buat pagi ini. Hari ini saya mau kerja sampai jam berapa. Ada kan begitu. Sampai ke tempat kerja mau makan apa, nanti tengah hari mau beli apa. Di sinilah waktu sekarang ni lah adalah waktu yang sesuai untuk kita fikir. Tapi jangan terlampau membebankan fikiran. Fikir secara santai, fikir secara relax dan juga fikir secara tenang kan. Okey, baiklah. Bagi anda yang ingin mengirimkan ucapan dedikasi kepada kami, boleh WhatsApp Keningau FM 019-589-6868 ataupun anda juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, seperti biasa untuk pagi nanti, seketika nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya daripada Hafiz, Watak, di Keningau FM, Hebat Syoknya.
1: Jangan deh.

dalam kehidupan ini, nikmat tidak selalu datang dalam bentuk yang besar. Kadang-kadang ia hadir dalam perkara yang sangat sederhana, tetapi sering kita abaikan. Nikmat kesihatan masih mampu bangun pagi dan bernafas dengan tenang. Nikmat masa masih diberi peluang untuk memperbaiki diri. Nikmat keluarga dan sahabat yang sentiasa ada walau tidak sempurna. Ada nikmat yang hanya kita sedari setelah ia hilang. Sebab itu, belajar menghargai hari ini lebih penting daripada meratapi semalam. Jika rezeki terasa sempit, lihatlah apa yang masih ada. Jika hidup terasa berat, ingatlah berapa banyak nikmat yang masih menemani langkah kita. Kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang ada di hadapan mata. Hati yang bersyukur akan sentiasa merasa cukup, walaupun dalam kekurangan. Hari ini, hentikan seketika keluhan. Gantikan dengan rasa terima kasih. Kerana setiap detik kehidupan ini adalah anugerah yang tidak ternilai. Hargai ini.

0: Pagar Indah Sri Kedah, Sabah.
1: Baiklah, pagi ini saya akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Seperti biasa, kita mulakan harga susu getah RM8.67 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.11 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.30 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.86 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.05 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.30 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah untuk hari ini 30 September 2026. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.67 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.11 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.30 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.05 sekilogram. Dan air sekali, getah sekerap RM1.30 sekilogram. Baiklah, seperti biasa tepat pukul 7 pagi nanti kita akan bersama-sama dalam berita utama 7 untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, di pusingan yang pertama ini kita akan bersama dalam doa pilihan untuk pagi ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningan FM, Hebat Syoknya.
0: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.

برحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab.

0: 7.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Dato' Sri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
1: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Selanjutnya, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
1: Kerana yang berdaftar dengan program UMP ubat melalui pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM, bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri, di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja, bukan melalui akaun-akaun media sosial.
0: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke Rantau Panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan berkata sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
2: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,000, 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
0: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
3: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
0: Akmal

0: Baiklah, kembali dalam segmen Rentak Segar Lagi Menyegarkan. Sekarang tepat pukul 7.17 minit pagi. Dan juga Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Saya Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi seawal 6 pagi tadi. Baiklah, untuk pagi yang ceria ini, pagi yang indah ini, nampaknya matahari pun sudah memancarkan sinaran cahayanya. Kan pagi-pagi begini nampak segar sikit. Baiklah, untuk pagi ini, apa kata kalau kita bercerita berkenaan dengan tua? Semestinya semua di antara kita ini ada tua masing-masing, kan? Tidak kiralah tua dari segi apapun. Bak kata pepatah, tua ayam nampak di kaki, tua manusia tiada yang tahu. Dan juga pagi ini saya ingin berkongsi satu cerita menarik, iaitu berkenaan dengan tua seorang pemburu harta yang menemui emas 1.6 juta ringgit. Baiklah, kejadian ini terjadi di London. Dua pemburu harta karun di Britain menjumpai 3 gelang emas dari zaman gangsa yang dianggarkan bernilai lebih $300,000, iaitu bersamaan dengan RM1.6 juta ringgit Malaysia, ketika menyertai satu perhimpunan mengesan logam. Lapor agensi berita The Sun UK, Alan Daniels 48 tahun dan juga Andy Cremon 34 tahun menemukan artifak purba berusia 3,000 tahun itu di sebuah padang di kawasan ladang di Blackford berhampiran dengan Cowlitz. Dan juga penemuan pertama berlaku apabila alat pengesan logam milik Cremon mengesan perhiasan berkenaan yang tertimbus beberapa inci di bawah tanah yang baru dibajak. Kata si Cremon ni, saya rasa gelang-gelang ini terangkat ke permukaan selepas terkena bilah baja, dan emas tidak terjejas langsung dan ia keluar dari tanah dalam keadaan yang sama seperti ketika ia tertanam lebih 3,000 tahun lalu. Dua lagi gelang serupa ditemui kira-kira 6 meter dari lokasi asal. Dan juga ujian awal mendapati gelang tersebut dipercayai berasal sekitar 1100 sebelum Masihi dengan ketulinan emas sekurang-kurangnya 22 karat dan berat keseluruhan mencapai 518 gram. Baiklah, pakar sejarah percaya barangan perhiasan itu dahulunya dimiliki oleh golongan kaya ataupun pemilik tanah berstatus tinggi yang mungkin ditanam sebagai persembahan ritual keagamaan untuk memohon hasil tuaian yang baik ataupun disembunyikan ketika ancaman serangan musuh. Itu dia cerita berkenaan dengan tua seorang pemburu harta yang berjaya menemui emas bernilai kira-kira RM1 juta Malaysia. Itu tua masing-masing, kan? Kita tidak tahu tua kita. Banyak tua ni. Tua dari segi kita mungkin ada rezeki lebih. Tua menjumpai perkara-perkara yang baik. Kita juga mungkin bertuah untuk berkawan dengan kawan-kawan yang baik, kan? Okey, baiklah. Untuk pagi ini, tepat pukul 7.30 minit pagi, saya akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM, diikuti Berita Sukan di Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu. Pagi ini menghiburkan anda dengan lagu daripada Lukman Poldoski dan juga Bunga. Sudah kahwin ke belum? Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Apa saja?
2: Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
2: Dah habislah episod ni.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. My Future Job tawar lebih 400,000 peluang pekerjaan. Permukun Sebonio berkukuh kerjasama seni budaya. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Lebih 400,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Job di bawah seliaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ia bagi membantu pekerja yang terkesan akibat konflik Asia Barat. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum, kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Bercakap di Kota Baharu Kelantan, beliau berkata, kerajaan menerusi Perkeso turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan selain menggalakkan mereka mencari kerjaya baharu yang bersesuaian menerusi portal tersebut. Rentak muzik dan seni bermukun dari Borneo menjadi wadah penyatuan budaya Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam menerusi program Bermukun Seborneo 2026 di Yogyakarta, Indonesia. Ketua Delegasi Radio Televisyen Malaysia RTM, Muhammad Yusni Muhammad Ali yang juga pengarah penyiaran Sabah berkata, program itu bukan sahaja memperkenalkan seni bermukun kepada masyarakat, malah mengukuhkan kerjasama antara ketiga-tiga institusi penyiaran. Menurutnya, program berkenaan turut menjadi platform pertukaran program serta berpotensi membuka kerjasama dalam bidang seni dan budaya pada masa akan datang. Radio Republik Indonesia RRI menjadi tuan rumah program 6 hari itu berlangsung dari 28 September hingga 3 Oktober ini. Acara utama pertunjukan bermukun diadakan di Auditorium RRI Yogyakarta. Sementara itu, Ketua Delegasi Radio Televisyen Brunei RTB Nur Hawadah Ramli berkata, terdapat persamaan dalam seni muzik tradisional ketiga-tiga negara yang boleh diterokai untuk kerjasama akan datang. Bermukun Seborneo dianjurkan secara bergilir antara Indonesia, Malaysia dan Brunei serta disiarkan melalui radio dan platform digital. 6 projek bernilai RM600,000 dilaksanakan di Kampung Tanjung Pisau Sandakan bagi memperkasa kemudahan awam, sekolah dan rumah ibadat. Ia dilaksanakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia menerusi program Kampung Angkat Madani dan Sektor Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani 2026. Projek meliputi penyelenggaraan jeti awam,